0: Na kia guaya ka mwe ke ga ka gogo se na go shoka lia gado. Toro ne mane o hete, mwe hoko a kua na roshio. Shiro a kone o la shire tu. Watu ka di kua na mo danya wamo de di kua na mo danya wa roshio. Watu ka mo dosio na oginya toharaga niya mo dosio na oginya tomo kerere. Na oginya tomo dine kanie. Shiro rale mo shire go tire gaja siye ho. Katuiroru no gai aroiga asha si rosio dogo di uguo muashira.
1: Yes.
0: No riri kane gai no okura wana kigo kia mudia. Gai arogo teidia naro tuwe kamogo sire riri he derea oge koro oge okerero. Ede oge koro tengere tiyo no gai koro ra tengere ni alia me hiña me uge me besa. Gogo kera.
1: Yes.
0: Maita maigino di uguo role wega wone riu haha. Riu haha tiro doike hota gwe kato do alia majo kere ire. Woka ni uhoti mena mwege gokira.
1: Ni ambira abamine.
0: Woka wana ni besha ni omana deka mwa akirima. Lia mwode mwage hota goti deka.
1: Yes.
0: We uruga meti oro ugwa. We dadheli. Ona ili odona li. Ona di goti ni ugwa. Hote tatu. Ona gotile kedo oro mete. Nodo kama ke gayari uha mwe nawe.
1: Yes.
0: Chirosyo nega yogo kuhu. Ogo kuruirira. No ogo kusirira. No ogo kuhota nila.
1: Yes.
0: Eno ne metabo ya Kameme FM. Eiduaya. Tokaso quería que haya dos monos neuroquiñanerios que un mía que haga tagate y neca mueri o a July.
1: Oh, yes.
0: Ay, ya, by the way, olio July era bien en tu aquiñan.
1: Yo estoy latín.
0: Que un mía que haga
1: tagate. Olio.
0: Ay, ya.
1: Todo era naga. Estoy grave hoy. Yes. Necurate en era.
0: Kuradi,
1: maradi,
0: maradi, maradi, maradi, maradi, maradi, maradi, maradi, maradi, maradi, maradi, maradi, maradi, maradi,
1: maradi, maradi, maradi, maradi, maradi, maradi, maradi,
0: maradi, maradi, maradi, maradi, maradi, maradi, maradi,
1: maradi,
0: maradi, maradi, maradi, maradi, maradi, maradi, maradi, na tuakinya idhwe
1: na idhwe bele kumenya
0: adone mamenyaga
1: theo the
0: ne tuakinya Nairobi
1: yes
0: ne kulia do moigaga yes you are atakwa ne makinya Nairobi kulia do moigaga oguo ne kulia gima tuigua gatwaria kameme ine makoiga is your goma ne siya kinya Nairobi
1: Ala diku ngaku kan kita. Betul ini buat tewas dia pun dah gajeng.
0: Eh, mai ganam mi tewas mi gajeng. Ibu aku mai nasi kena lain tu.
1: Yo, kome ya dah ibu.
0: Kome nasi tinggal dia.
1: Eh, kome aja rum.
0: Egoi kena. Egoi kena dari tu dari ini. Tiga tahun ni aku ni. Atika nga thao de kaliera wega Kato nyaka igiraga dhokia Ego deri 2022
1: Wana nikiota kia maka kiyo neyo dono
0: Mwena nwe kodhokia rea nikugatia
1: Nekulu tahu ho
0: Andoka dada wa message jiri Giyuga hemu doa Tuale kira message haha Noigane tuagere tiere era muno Mwoto kikadika Dhomo nera dika
1: Tukota uga
0: Tukota uga Ane kwa ikana akorate Duke mu, duke mu siyo kiyo medome

0: urajaga
1: ne tha emwe na dagika mirongo ina na inya
2: madha ukimenyithio ne panadol extra ugietera niki Panadol Extra ili na Optizorb technology ya mwanya ili itomaga dawa ituweke narua ya kenya mwure inene kabiliri ya kurutawera na dagika ikumitu shokila matulira waku narua okihodhira oshiriki mirogo heretu Panadol Extra ili na hinya waku holeri ya ruo maitamata to okirigidhania na parasita mosia kawaida

0: kinyatha inyamitabu inea kameme kajukamu iki chuma tatu ginya gatana
1: good morning
2: wakiruba ikiye bebe tu
1: karibu sana metabu
3: ina nariketu waga theba
1: mwenyewe
3: mutaikinya kingpin
1: himself
0: shajamuka
1: akiwa that heaven sauti kamjia mama kutoka Dumberi. Kuna Queen of Radio pale Kameme FM. Mwambie nimempatia wings to fry.
0: Jumatatu ginyaga tano mitabo ina Kameme kajukamu.

0: Jerry. Eu ni ere. Jerry mani tara kare tuka geta gosiko kagu itu nasiko agane kane haso ke hage kuanga.
1: Mere aku dedan. Amo ire duke.
0: Eta otro rete.
1: Amo ire.
0: Ko iguada. Haya. Eure Jerry age kediga. Jerry adigira de form 3.
1: Katoraga de.
0: Done tio ginya red flag sio the. Da hura ro ginya signal. Hakuhia jere da gotigire.
2: Hai, asante sana na Udhamaka tomo rutuge agona nigeru nige Kure Strait of Hormuz, Iran Donald Trump president wa America ni area in state Iran Aiga blockade na aiga 20% charge on cargo passing through Hormuz Gwishi yamre taka wikira kaudu kaudu nani hede maka nyita ega fiyo Tomo haka mere hagia mere yodhe ragira area Strait of Hormuz Kule hagwe na abese hagi
1: Yonaga tatu inakaina
0: Kato dende kire hei Adol kala kohana tea. Dayo. Dayo nyu baito dayo. Dayo. Goma sono ke. Neza keda etigetia de kai komina igere. Gorete hadu. Ngo mori wa gari ta mojo wa kwa murura da itara iga gaira monya ni gorete hadu. Eh, wa dage ka chichere ka keda. Sorry, chichere ka komina igere. Neza keda. Na idhana ndaika ikomina igere nyino kenga kome. Tunyita yuga ni dagitari ndaika idhatu du. Idhatu tu. Aka nika idhatu wa itome na mudhuru wake. Eke ito manyiti ogeni. 07-029-66-122. 07-029-66-126. SMS ne 2. 00. SMS ya saa daruta wera. Dikuishi nijiku lato nyaki wa rusini. Na dada nga tonya mwana kerewe. Mwana kukethia gethiri. Na kwa toga nini. Demurete ya kukumurete ya na kerewe bolo. Ukaya ta gethiri me. Dide. Haya. 07-00-376-166. Kokonati na kedai gue garuta gue orang hitidu here. Kokonati ni kokode kira message yoga kura rumor uta gue orang hitidu here. Orang doge gue tak kame ini. Kemana gak kata ide kira kui nyui. Lagi gue katanya kok gue taruh sini. So ini arah kairi ane nefio dini wari dia sedek Kenya. Nade ove. 0700376166. 070. Acha kutukua maisha serious buana. Mia kamera gomo gwa jene weroka. Mo be grota tena papa. Na ndo ni akikwira 2018. Na ndo gwa gwa kugania kaudu fulani. 07009 gai. Ni 9 yo imako yo imaharia. 0702966122. 0702966126. Horanera idhi motonyi tioga ni dagetare we thi muromenya na ndukarute njaga thi he muiruri wa gwitore gete gwe thi mura akirigithia kendo thi tukiura ithuothe na nyagucagia baki 0700376166 ria kiraiku ria mas ma kiraiku ke homo hago gwona kanyamu e thi muri ya kiguthithia kanyamu kaiga na gikombe kya mwana thi 0702966122 0702966126 rafa ni ukinyire star 447 hash no shagulete box eta rabesha Kamuroko kara negan hau radio ni aku speaker ni negata kau kaduke modo. Kau nak kita lekadri ni akinya. Ada nama dulu aku kita kau jauh ini oka. Modi aku kita kau ti karya geta kau. Eh oh bye. Kau itu aria. Itu aria tiye. Netu aria tiye.
3: Hello kaduke modo.
0: Toti ke aria. Kohana tiya.
3: Botu na orue.
0: Modi nak kita ni mau dulu aku kita kau ti karya geta kau. Eh oh bye.
3: Ay, ni dia aku ke show ini.
0: Wege show ini mah bada.
3: Eh, dia aku mau dia aku ke Nairobi.
0: Nairobi tu tak wege show ini tiga mahu dua wena mu.
3: Oh, no itu ha. Dia aku mana wa Karen Junction ni?
0: Karen.
3: Karen Junction.
0: Neku.
3: Karen Junction ni kaya orang kagudarodi.
0: Oh, ha.
3: Eh, ni dia ura.
0: Hmm.
3: Nidah kali bisa dagetare mono.
0: Kadri ni itu. Doctor.
3: Na no track na don't track mudikireria ndio aho guoi.
0: Weku.
3: Yo Karen Junction ni.
0: Uh-huh.
3: Kuda rodi.
0: Aha.
3: Alafu ketha koro borwa da ruo theri.
0: Mm.
3: No thakero Machete the King.
0: Machete the King.
3: The Machete the King.
0: Ekale go thakira. Thioke umaga.
3: akorwo ni wendo wa ngiakuire uria wendete
0: ndanyendete uria nyendete endete ongi ithabu ria wendo ithabu ria wendo rikagwa atia kawendete mundu utakwendete
3: o nie najikie maina wa ngathitie kure gwitu mukurwaine mwana wa nyiri
0: kawendete mundu utakwendete
3: niki
0: ri tondu ithabu ria wendo ngiguo kiugo ithabu ria wendo ndona ta wahingicitwo
3: ndanahingicwo ni mundu ma
0: maita maigana ui pole maita maigana
3: nie ri niona tiga mutumia wakwa ni agikorwo agikoma ari o haha uguo nie ni ndagithikiriria ndereti nie ni hingicitwo maita ta meri uguo
0: mutumia e hau
3: aya ni akoma ni akorwo akoma
0: ri agikorwo ni gwikomithia arekomithia igue ni wahingicitwo ndu wa mwira drone na litre to ta kuhigishu
3: dagiura na kanini kanini
0: ena kana kanini
3: ena kana kanini kamwe ni hindi karonga
0: kamwe ni hindi karonga kamwe na urenda kunjira uhoro uria wana hingicwo ni angieri na ena kamwe kanini na kau ni raithi biu kurana ko nginya gakiongaga
3: ndingitikira ri hoyaga muno ndi muhoi ngai na ndi mwitigiri
0: amen wahingicitwo atia mbere
3: ndanahingicwo ni mundu wana kuu mwena wa Murang'a
0: Murang'a ku
3: mwena wa Murang'a haha Kigumo
0: atumia a Murang'a airitu a Murang'a uhu
3: ndanahingicwo muno
0: ni wega fiu
3: tucemanitie nake tondu nii ndamukuite na ngari thiana ngari ya matatu na ngukoretwo ndamikira kameme
0: ehe ugikihingicwo ni ucio wa Murang'a ucio ngi
3: ucio ngi nake uria anahingicwo ni wa Naikuru
0: aha
3: ite nginya Naikuru
0: ukiuma Murang'a ugithie Naikuru uyu nake winake ni waku
3: uyu nake ndinake uyu nake ri uyu no aguku gwitu mwene ni wakuretwo menyanire nake no anyiri
0: na wina miaka igana
3: nie
0: ndina
3: 28
0: ara uri o munini wa tondu urahingicwo
3: ni ugutikiagaga
0: ii
3: thakame no hiyu no riu ni ihorerete
0: riu ni ukuhoreria miguu iri miunaine no wagite twana na tumia cio ngeri
3: acha ndiagite
0: acio mari andu ne wahenagia uyu cio ruu niwe waku cio wi mucii
3: uyu niwe wakwa na ni ndahoire ngira ngai niguo
0: thengiu muno asanti sana.